0: And now we have a hotline in Indonesian with multiple language subtitles from Fauzan in Indonesia.
1: Pada tahun 2001, saya bekerja sebagai spesialis TI, sementara istri saya bekerja di sebuah pusat pendidikan komputer. Suatu hari, ia menerima buku karya master, Kunci Pencerahan Seketika. Setelah membaca buku itu, ia meminta izin untuk menjadi vegan dan berlatih meditasi Kuan Yin. Saya sangat tidak setuju, karena beranggapan bahwa pola makan vegan itu tidak sehat. Namun, istri saya tetap bersikukuh. Dia menjelaskan bahwa inilah jalan spiritual yang selama ini dicari sepanjang hidupnya. Setelah merenung, saya sadar bahwa saya tidak berhak menghalangi sesuatu yang ia yakini sepenuh hati sebagai panggilan hidupnya. Saya memberikan dukungan, namun dengan satu syarat. Dia tidak boleh meminta saya untuk menjadi vegan atau mengikuti jalan yang sama. Beberapa hari kemudian, saya jatuh sakit dan berdiam diri di rumah. Saat beristirahat sendirian, saya melihat istri saya meninggalkan buku Kunci Pencerahan Seketika di meja riasnya. Karena penasaran, saya mulai membacanya. Dalam beberapa halaman saja, sesuatu di dalam diri saya tersentuh. Buku itu menyingkapkan pemahaman kehidupan dan spiritualitas yang lebih mendalam daripada yang pernah saya ketahui sebelumnya. Karena terpesona, saya menghabiskan hampir sehari untuk membacanya. Malam itu, saya bermimpi tentang sebuah meteor yang jatuh dari langit. Malam berikutnya, mimpi itu berlanjut. Meteor itu jatuh di dekat rumah saya dan meledak, memancarkan cahaya berwarna putih keemasan yang sangat besar. Pada malam ketiga, mimpi itu berlanjut. Saat cahaya itu meredup, saya melihat guru berdiri di tengahnya. Guru berjalan menghampiri saya, duduk di samping tempat tidur saya, dan dengan lembut menyentuh dahi saya dengan penuh kasih dan welas asih. Lalu guru berkata, "Hati manusia itu sangat keras, lebih keras daripada batu-batu di tepi pantai. Begitu kerasnya, hingga saat Tuhan berdiri tepat di hadapan matanya, ia tetap menolak untuk percaya." Saat mendengar kata-kata itu, air mata saya mengalir, tak terbendung di wajah saya. Ketika saya terbangun, wajah saya masih basah oleh air mata. Keesokan paginya, saya berkata kepada istri saya, "Mulai hari ini, saya akan menjadi vegan, dan saya ingin mengikuti ajaran guru." Dia terkejut, karena tahu betapa kerasnya penolakan saya sebelumnya. Sejak hari itu, kami berlatih bersama. Pada tanggal 12 Oktober 2002, kami berdua menerima inisiasi. Menengok ke belakang, saya menyadari bahwa sebelum menemukan jalan ini, guru telah lebih dulu menjangkau saya. Terkadang, kita mengira sedang mencari jalan tersebut. Namun, ketika waktunya tiba, jalan itulah yang datang menjumpai kita. Fauzan dari Indonesia.
0: Awakened Fauzan, thank you for sharing your incredible story of positive transformation. Master's power to reach the hardened human heart is truly amazing. Her unfathomable love can penetrate even the darkest places in the universe. We are forever grateful to her for being God's instrument of mercy for our pitiful planet. For without her presence and unrelenting efforts, we would have all perished already. What you say is so true. The path finds us when we are ready. It is all grace, not our efforts. We must surrender to find our way to God. May you and the kind-hearted people of Indonesia find peace in the love of God Almighty. Supreme Master TV Team.
2: People who forsake pureness indulge in the meat diet, thus violate the law of heaven. They are like hungry ghosts eating dead bodies, but their hungry stomachs only feel fire burning and can never be fed or satisfied. They are like flies and worms fighting for rotten and stinky food and foolishly love the bloody smell of meat. The Dao Zhang Taoist Canon.
3: We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
2: bow in gratitude to the three utmost powerful for all beings' benefit.
4: Peace is happening around our world.
5: Peace News, number 53 of many and counting.
4: There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments, etc.